stretching exercise la ya dur bel bai na halam de stretching la ya ore thor chu dang halam de ya gum de shi ti na mang shu de de bur gom ra sa sa ya gom de ni shu gam bo jing ma ma do go ba de ti ram nu chen ta gom ra sa sa ina no gorang ar ac na so de nga gu chu go sum ko na shu de ya ore halam de ma gu shu ngi na ya halam de attention ta u do ya ya gom chi plang thi ga kam thi lo thi lo thi lo ya go ina practice shon na number da bo re Jagushala Chabai, Pinsu, Kundu, She, T. Jones, Yiju Migar, Mijena, Tada Teacher Kadache, Neda. Is it Nijang or Sima Diavolonina? Danju Milunia Wachetta, Durumu Shuvarela, the Mizem Mambu, Tishia Mambu Shuvang or Danju Milunia Wachet, Tordi Tabuni. Though Tapsara Shukje, Injimijinida, Simje, Shuvaja Grimia, numbered about the Mayawina. Jawachimaji, Tanju Milu Tobjuni, which go in yet at the Sijinaja would do omeore. That Jawachimaga Milu Tabju Dundaga Siago Solonina, Tada Nashusumodo, Muntu Juni, Sudim Lation Mania, Jawachimaji, Milu Tigosuina, Tada Sudim number double the Sumo Sunyonda. Nati Shusmeorella, Jimbe Longju, Jimbatonina, Ranshi Longju Tabjuni, Jimbe Longju, Tim Gidenina, Sudim number double the Sumoina, Dendroa Jimmy. Sudim Sudim Yena Dunda Senior Dolonina, Migiochu Ponguchi, Giochu Tukuchi, Isha Sudim Yedme, so Maji Jutsun, my Jutamot on Utnaimi Oreda. Da, Jesuchimus, Dada Utsuji, a Sikanan Dolonina, then you Sudim Sungu go Sinevonina, Nichai Tongosuni, Niji Brega, Dopje, number of Sagosuni, Halamanam Minasha Soesha Gosuni, Brebrega Sochu was already Siena, Lubuchi get him the name around Lubuchi. Lubuchi that's a ten raya. Under Lubuchi, the German rang Lubuchi mission of Mistuka Monomerella. It's just a Lubuchi Shinu Maraya, Chapa Maraya, the Lubuk Dondaga, Marichik, Lagatojanagam, Tang, Shusumerella. Then a Simjin Sochi Yongo Tisha Gombashi Suina, Mangshu de Ut Shasayu, Savage, Shaja Sasuina, Alem Nomi, Egypt, Samatoya, Protem, Namda Nomi, Egypt, Samatoya, Simjinasha, Nobody Sochi, Menula. Kunmada yajung odo yine zuchi rup tabju la yinbur ichi rangi libuchi pendora yu. Da kambu laga duja na ti ya gomba shesa. Mangshu di libusha orela rangi libusha nambar daba yajug chi yiminyo. Da jesu chumbu shivala si ozo mar kandang bur. Da libuchi udindi rangi ziwi ya gusumu nombur nye. Chidang tada ya gusumu udindi ziwi ya gusumu nombur nye. Da ozo desa. Chagui shala chagbayi pensun kundu shel ti gyang nye na ina shisaru shuk chi yinye domisho da. Tadang ada tawang gaya na cik dah lupa cik marci gamar waktu me orang tu jin pot gaya baru saja na si saru suju lupa cik cakui sapi me dah cakui sapi tu cakui naonya tad na tawang kat na utung tu lusi na ucun cakui na se inang lupa cik saja sem caya pensi kun tu sel tinya na cakui mampu tuanya cik ozo se ijik la na cude torakur kod na cude torakur ya ime dah orang mar si saru suju Jago nasional lulusnya udin dia juga ni kumda. Ia juga mikir macam ni aja na. Tadah tak kena nama ni kumda. Tetapi kalau tahu mana kumpul sesuai na, kalau sih seru suju lulus saja dah. Pis jalur cuya segama radio ini. Udah ino jangan kampus sedadak kandu me. Kandu mesin de. Tadah subuh je lulus je pis jalur cuya maradio de. Ia mesin de. Tadah lulusnya dah cuma nanti buaya sudu me ni kumda. Ia juga mikir macam ni aja. Subuh udin dia ya cina ngah wajib ia mesin de. Lulus je mesinu maya do me ni kum. Tada cincir kata, supaya utang itu jaya cikam malu wujudi, yang mana jago sih bijudi, jangan sih bijudi ini na, tada ini lupa utin rang de cuy aja siya keluarnya kumda, orang lah. Cakap deh meri sujum sen deh nas, lupa deh dajir sunjeh na, iki cincir sunar jess. Kebang deh ni sosona nyego, dego cula cincir jahani, tak? Lupa deh dajir sunjeh na, iki cincir sunar jess ni na, semjek orang lah. So je semgat tak, orang deh. Lubuji mal waktu imshin de semse menyana ya ya ngok lubu ngok lu ngok la ngok ba nya ya ichi semse lubuji che cha ya ngalaga che yume lu de dagir sun ne na ngok im nya ga machi lubuji ngok im nya semse tata ngok men jo shubuji si ya na ya tata lubuji ngok men jo ni dum da ore shi saru shu de semje dog jan ne me ore bi halam de selfish ne me shu so ina semje si nya do la nya na shi saru shu je anan ke wa shan ma te ga ke yume Semji kewa shenmati ga gaime, kewa chima ga gaime. Kewa chima ga gaiburu, sem ganan shena lubu sarpa de tabjumne. Tab nambar tabo lubu sarpa de. Ngar milu tabo ngodo yina buzu piru ute da. Buzu piru ute lubu yina nambar tabo nume ore. Tada gabu shonsongme ngar gabu. Ta ijik nye lubu chimo yin.